Wangore Kui Rasa Kakan Pike Mano Duai Koyo Banyu Sing Sumang Kadang Pancen Ralanca Amargo Kno Pase Kadang Lancar Mergo Banjir Netelos Koyo Minggir Sing penting ojo khawatir Lan ojo melintir Ayo makaryo boleh menik